shagallaba. Wannan sako yana cewa salam ina muku fatan alkhairi. Sako daga dan Amar wakilin gonan kasar Kangeri. Dan Amar muna godiya a daidai wannan lokaci muna tabbacin ciwon kana tare da mu a wannan lokaci. Da ka iya turo mana sakonni akan lambar waya 0900 289 4332. Wannan namba na turo sako ne masu flashin sai ai hakuri a dakata na sako ne kacal kar a ki yawanta flashin ka san mu masu flashin muna da yawa wato har wani kungiya ma aka bude wato Flashers Association Allahu Akbar mira 4.6 ake sauraro.